97,7 FM Gema Merdeka. Ngantarin lagunya Nindi. Judulnya adalah Buktikan. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita masih dengerin tipis-tipis ya fansnya, karena Tiara bakalan mulai untuk bahas informasi wisata untuk edisi hari ini. Buat kalian yang hari minggunya masih kerja, kayaknya ikutan jalan-jalan virtual aja dulu deh. Gak apa-apa ya, tapi buat kalian yang mungkin libur hari ini, atau mungkin besok liburnya, atau kapanpun kalian libur gitu kan, dapat waktu luang, kalian bisa jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman atau sama pasangan, kalian bisa melalui ke daerah Bangli, Fanistia. Yay! Kalau kemarin kita ke pantai, kalau di Bangli kan nggak ada pantainya ya, Fanistia Gawang Merdeka. Jadi kita akan melalui ke air terjun yang ada di Bangli. Yay, Fanistia Gawang Merdeka. Jadi namanya itu adalah air terjun Tukat Cepung di daerah Bangli sana, Fanistia Gawang Merdeka, di Tembuku Bangli tepatnya. Ya, jadi destinasi ini tuh gimana ya, kalau dibilang rame, kalau weekend kayaknya agak rame. Tapi kalau misalnya weekdays kalian kesana pasti bakalan jadi kayak air terjun private gitu kali ya, Fanistia ya. Apalagi kalau high season, karena ada beberapa kayak lumayan lah ya, bule-bule juga kadang diarahin kesana untuk jalan-jalannya gitu. Kenapa air terjun Tukat Cepung ini jadi salah satu destinasi wisata yang lumayan rame gitu ya, Fanistia ya? Karena dia tuh gini ya, setiap tempat wisata tuh pasti punya keunikan sendiri-sendiri gitu ya, Fanistia. Ada plus minusnya masing-masing gitu kan. Nah, kalau untuk di air terjun Tukat Cepung di daerah Bangli ini, air terjunnya tuh kayak dia tuh sembunyi di balik ngarai, di balik kayak gua gitu, Fanistia Gawang Merdeka. Dan kalau kita kesana pas cuacanya lagi bagus gitu kan, itu kita bisa ngelihat ada sinar-sinar matahari yang kayak dia tuh masuk lewat celah-celah ngarainya, celah-celah guanya, dan dia tuh kayak nembus ke air terjunnya gitu loh, Fanistia Gawang Merdeka. Kalau mungkin kalian belum ada gambarannya, mungkin kalian bisa cek dulu di Google atau di Instagram. Kalian bisa langsung cek aja Tukat Cepung Waterfall atau air terjun Tukat Cepung gitu, biar ada sedikit gambaran di otak masing-masing ya. Jadi ini bisa jadi salah satu destinasi wisata kalian, Fanistia Gawang Merdeka, biar nggak yang standar-standar aja gitu ya. Biar jalan-jalannya tuh nggak ke resto, ke kafe gitu-gitu kan. Yang kita berangkat, duduk langsung santai gitu. Kalau ini enggak, karena ada sedikit kayak ada adrenalin yang akan memacu kalian, ya kan, yang akan memacu adrenalin kalian untuk datang ke sini untuk nikmatin pemandangan air terjun Tukat Cepung di daerah Bangli. Wajib deh kalau kalian memang suka atau pengen cari-cari wisata air terjun, mungkin ini bisa jadi salah satu destinasi kalian yang bisa dimasukin ke wishlist. Oke? Okay?

0: geng push.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

97.7 FM Gemang Merdeka, ngetren bunga Citra Lestari yang judulnya Pernah Muda juga sedang meluncur pagi hari ini. Terima kasih. Ternyata di Facebook juga ada yang request nih, Vanistia. Sudah Tiara puterin lagunya, semoga sudah didengar ya. Oke, lanjut jalan-jalan lagi. Kita masih ke Tukar Cepung, air terjun Tukar Cepung atau Tukar Cepung Waterfall yang adanya tempatnya, lokasinya di daerah Bangli. Tepatnya itu ternyata Vanisti ya, di Desa Banjar Penide Kelot, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Kalau dari Kota Denpasar itu katanya kurang lebih 38 km lebih lah gitu Vanisti. 40 kurang dikit. Berarti kira-kira kalau dari sini berapa jam ya? Mungkin sejam kali ya. Dari sini ke Bangli tuh sejam mungkin. Kalau dari sini mungkin bisa lewat bypass gitu ya, biar gak kena macet, biar jalannya lebih gede gitu, Fancy Go Merdeka ya. Nah lanjut Fancy Go Merdeka. Jadi setelah kita sampai nih, ya kan kita udah OTW nih ceritanya, udah pakai Google Maps. Tapi sebelum kalian meluncur, mungkin bisa di zoom in lagi tuh mapsnya Fancy Go Merdeka. Kira-kira oh ini patokannya ini, patokannya ini, jalannya bagus, jalannya gede. Takutnya ntar kalian diarahin ke jalan-jalan tikus Fancy Go Merdeka. Jadi check and recheck dulu, setelah itu baru kalian tancap gas. Oke? Okay? Nah, ketibanya kita sampai, kalau kita udah nyampe di lokasi, ternyata kita tuh harus menuruni, melewati anak tangga dulu sampai kita bisa masuk ke air terjunnya Vanistia. Jadi bukan markir, dongkrak motor, langsung ketemu air terjun, bukan. Tapi kita harus ada effortnya sedikit untuk turun ke bawah dengan menuruni anak tangga. Tapi nggak usah takut duluan Fancy Go Merdeka, ya kan? Karena nggak perlu khawatir waktu kalian lagi OTW ke sana, ya kan? Waktu turun ke sana atau pas lagi main-main air di air terjunnya, nggak usah worry karena di situ pun ada banyak warung-warung, ya kan? Jadi banyak kios-kios kecil gitu loh yang menyajikan makanan ringan, minuman buat kalian yang mungkin kalau pengen istirahat gitu ya Fancy ya. Tenang, pokoknya semuanya ada di situ gitu. Atau kalau kalian mau bawa perlengkapan amunisi dari rumah pun it's okay juga. Tapi yang penting nanti sampahnya jangan lupa dibuang di tong sampah ya Fanistia ya. Atau kalian masukin ke tas lagi. Nanti kalau udah ketemu tong sampah baru kalian buang sampahnya ya. Jangan buang sampah sembarangan.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Niji, Rahasia Hati, juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Sebelum mereka kita lanjut masih bahas tentang air terjun Tukar Cepung di daerah Bangli sana di Tembuku ya. Jadi fans Gawang Merdeka, kalau kita ke sana pas cuaca lagi bagus-bagusnya, cuaca lagi cerah gitu ya, fans Gawang Merdeka, langitnya biru, mataharinya cerah, awan-awannya masih putih, masih bagus. Kalau kita beruntung kita ke sana, kita tuh bisa ngelihat di percikan-percikan air terjun yang mengalir itu akan kayak kelihatan kayak ada pelanginya gitu loh, fans Gawang Merdeka. Itu keren banget sih. Sadarku makanya direkomendasikan kalau kesana tuh pagi-pagi, Fanny Gawang Merdeka, jangan sore, karena kalau sore kan matahari udah nggak tinggi banget gitu ya, Fanny udah hilang, bahkan kalau sore, kalau siang udah di atas banget. Jadi mending better kalian kesana tuh pagi-pagi aja, Fanny ya. Bukanya itu udah dari jam 7 pagi, Fanny sampai di jam 6 sore gitu. Jadi langsung aja kalian bisa atur schedule kesana, jangan lupa bawa uang juga, Fanny, karena ada tiket masuknya ya. Nah, terus ngomongin soal air terjunnya juga nih, Fans Gawang Merdeka, ternyata air terjun ini tuh punya air terjun utama, tinggi banget, kurang lebih 15 meter katanya, Fans Gawang Merdeka, dan terletak di bawah gua. Kedalaman airnya juga gak terlalu dalam, katanya cuma 30 cm aja, jadi aman buat kita yang mungkin pengen main air di bawah air terjunnya gitu kan, atau pengen berendam, pengen mandi, itu aman katanya. Jadi gimana fans ya, tertarikkah kalian untuk jalan-jalan ke air terjun Tukar Cepung? Atau mungkin ada air terjun lain yang udah jadi udah jadi sasaran kalian? Karena kalau ngomongin air terjun tuh sudah banyak ya, di Buleleng sih fansnya tuh banyak juga bagus-bagus air terjunnya. Cuma kadang Tiara suka mikir dari Denpasar ke Buleleng tuh jauh banget ya kan, sampai situ kayak udah capek gitu. Kecuali kalau misalnya pas ke Buleleng pas emang ada kerjaan, emang ada yang dicari, atau emang di sana staycation sebentar gitu kan, jadi baru teh air terjunnya tuh bakal masuk ke wishlistnya Tiara. Tapi kalau cuma dari Denpasar buat ke Buleleng buat nyari air terjun terus balik ke Denpasar, itu kayaknya capek banget. Jadi kalau libur kalian tuh cuma tipis banget ya kan, cuma sehari banget, kayaknya better kalian cari-cari rekomendasi air terjun yang deket-deket aja dari lokasi kalian. Oke? Okay?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

baru dibuang sampahnya. Ya, jadilah masyarakat Bali yang tertib begitu. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya, karena Bali masih perang sama sampah, ya kan? Oke deh, Tiara mau lanjut dulu, ada lagu Nuka yang bakal Tiara puterin. Setelah itu baru kita closing nanti. Jadi jangan kemana-mana.

97,7 kamu 7 FM Gemang Merdeka ngaturin. Itu dia lagunya Nuka. Judulnya adalah Sampai Kita Tua. Yeay, keren kan? Semoga Vanessa suka sama singlenya ya. Oke deh, kalau gitu karena berhubung ini udah hampir jam 9 pagi, waktunya Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya.

dengerin Tiara, yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di mobil, di SPBU, di toko-toko, di kafe, di resto, atau dimanapun itu. Terima kasih banyak sudah dengerin 97.7 FM untuk edisi hari ini. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Terima kasih juga untuk yang udah request lagu. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Semoga informasi yang Tiara baca hari ini juga bermanfaat buat kita semuanya. Oke, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, abis ini dilanjut dengan program selanjutnya Varia Pulau Dewata di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Tiara pamit undur diri. Semangat buat yang beraktivitas, yang bekerja hari ini. Selamat liburan untuk Anda yang libur di hari Minggu ini. Jangan lupa sarapan buat kita semuanya. Utamakan sarapan dibanding harapan ya. Bye-bye.

Selamat pagi, para pamiarse, Irodani, Sarang Sami, Pancuja Gema Merdeka Ring, Dijijem Kena, Semak Dimangkin, Malaysia Kang Bagi Supratman, Sada Ulung Sopat Lantai, Roden Pasar Bali, Hati Tiang Jaya Kumaros, Sido Tangkil Malih, Ngiring Irodani, Ringgelaran Acara, Faria Pada Wata, Talar Kanto Data Pering, Frekuensi Tiang, Siada Sepitu, Nangu Pito FM. Nah, Irodani, Senem Tering Desa, Ring Kota, Ring Sibah Jagat Bali, Talon tering luar pendewa tangga semana sedang dan santai tiang panjang kena rajang kita kirang puna pulam punapi siapa ni ke taler kantun ke siang ide sang yang widiwasa ini para pemirsa tina ke puruan yang ngatur di tiang perintah acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Arenge kalain transmigrasi ngeta manganis banget nih aturan ditiang kita kembali ke nostalgia nggih setiap hari Minggu dudane pole nyarengin tembang-tembang lawas nggih tembang-tembang kenangan tembang-tembang yang pernah berjaya di eranya nggih dumugi jeung dudane ditiang yang lagi menikmati hari Minggu ringkanya kan kadi mangkin tambah semangat dan dosen nggih yang lagi kliat-kliud ning lebak-lebuk di pisir depan dan bangun-bangun jak paragat ngedang saput kumantan ngiring metangi ngopi bagus mekaplog.

Jaga bagus maka plug ganan ge yang bagus mesti maka plug cara bom niki pecah dah dia bagus ge dak mau pulung-pulung bagus sejati kita niki bagus maka plug niki yang balon ke maka plug par gitu kan benyah gitu niki kenton bermodel ni saya menjelang gila mau dari ni bagus saya hilang bagus ni ingin seksama kemantan niki reng ira dana di tiang yang lagi nonton di live TikTok di tiang ye dah banyak sekali pokoknya gitu bekang yang nak apa-apa penyiar ye mau TikTokan kenten mumpung wenten kenten ngi mudah-mudahan niki ira dana sarang sami sana senang arse ye yang lagi menikmati hari Minggu ada Bu Anis reng Tabanan Pudah Pigatre Ibu Ana juga reng Tabanan. Ada Tugeg Reng Tabanan juga Bu Sura Cempaka, Ibu Ariana Reng Pejang Haji Tiga Lalang, Sapunapi Gatre, ada juga Pak Manteng ye, ada juga Pak Tutilem, Titiang Mbak Kayun ye, Pak Suardana ye, mani, pasti libur di, biasa Ragana Sintian di Jeroane Jok Praga di Jalan ye, ane. Gitu Pak Suardana ye, dan semua-semua sempat di Reng Pejang Haji penigi, yang lagi semangat selamat bergabung nyarang di Reng 9 7,7 FM Gema Merdeka Ngetren Krismon.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Naturan di tiang selam tapi misi manis nggih sana siaran ampun selam jok senyak manis po padahal gula kudo kada benar gula nejak senyak dan manis-manis masih kudiang bener. Aduh yang sebenarnya tanya muter lagu niki beli jaya kumur nak ngideh soalnya jok ngewalek san lagu niki sing cocok jak penyiar ya kina lah selam-selam manis penyiar selam-selam badang soalnya. Yang sing putar penyiar sakit gede itu kacang oh yang putar nyakit tang gitu model nah kudiang bener. Yang jelas lagu udah dengar sakitnya tuh di sini gitu aja tiangi tengil ndaya iban dia sekarang mang bangken dongkang temu si lagu. Ini yang lagi masih tetap bergabung di live TikTok di tiang peninggi waktu semua Pak Dedi semua Pak Dedi sama juga seni sampun bergabung ya. Aduh gini kemayan Widana juga Yudia gini semua kemanten ada Derina Reng Warung Rini Rani Topati salam sarang Pak Jumbo Bude Masih Reng Kacagan Bude Reng Ketewel Matan Ai gini semua Ai itu Matan Ai gitu nggih gaci Reng Guang begini yuk lanjut lagi yang suka tembang Tresno Bekalang Mati sudah yang tembang katun minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nih sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan nih untuk sakit encok sakit bonyok rematik pegelinu sakit seperti ditusuk-tusuk dan jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peninggi untuk diri kita dan untuk keluarga nggih. Undang darahnya juga gampang-gampang banget nggih ring cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring Gena Idedane. Wenten ring apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, Toko obat Dunia Sehat di Jalan Ria Sesetan 457 Denpasar, Apotek E-Pharma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farmasano Panjer ya, di Jalan Tukar Pekerisan 60 B Denpasar, Ring Apotek E-Farmasano di Jalan Angtua 8 Denpasar, ada juga di Apotek kita Sidikarya, sana mengenai ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Tresno bekalan mati nggih sampun sida katur nggih didang lanjut malih ada Mak Sonia nggih semua Mak Sonia petumen iki Mak Sonia tanyareng nggih kena kesibukan juga Mak Sonia nggih kena mumpung juga hari Minggu bolehlah mirang-mirang radio kendan biasa sedan sedan terus sing sibuk nak cenik niki ya Mak Sonia biasa ojak mekenyam kan. Ini ada juga sementara di tiang Groreng Tembau Penapi Gatre Padi Parwate Mangku Tembau juga yang lagi menyaksikan live TikTok bukan ini. Ada juga di Baim Yakusa nggih Penapi Gatre di Baim tetap semangat bergabung. Ada Rasti Ring Batu Bulan juga sampun ngeranjing nggih matur sesama komandan yang suka beli nengah nggih beli nengah pun kecari nggih bodong tengah amangke niki yang pun ngembang-ngembang nggih niki kalau ngaya kemuliaan katanya beli nengah yon sajo gensing-gensing tawang beli nengah.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nelo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Seken, nelo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, toh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dice beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
8: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
7: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
9: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

dah. Ada mati penyiar mati. Tugar semua ku navigator di tugar, mode editor Mas Kumo juga. Nggih, ada Dewo Parser ring tengkula penavigator Ji Dewo, salam sareng Ji Dewo-dewo dan sareng sami nggih. Tuan masuk Aji Dewo kebus dingin setrepungkat Dewa Ji ngetor nggih jumprat.

0: Inggih medamar di abing nggih sampun sidekatur nggih sanemangke aturan di tiang ale ayunung dewasa nggih asu jangunggah baik untuk membuat alat-alat yang menakutkan sepertinya ne lelakut nggih tidak baik untuk menanam padi kacang-kacangan carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa atau ngaben dan membangun rumah genirwana baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah melaspas dan bercocok tanam kajang udan tidak baik untuk melaksanakan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya, wewiwahan, mepanes, potong rambut dan lain-lain. Pitrayannya, penguburan atiwa-tiwa atau ngaben, nyekah, ngasti dan lain-lain. Nika aturan di tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jeke, Tut, net penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi, aduh pusing deh.
7: Mikir apa sih Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Inggi maruang resnengi sampun sidaturan di tiang kari nyarang Indo dan yang di tiang teman-teman lawas ngeh yang lagi menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga Wenton Wayan Sudibagio lias Wayan Douglas pedigi ada Pak Wayan Sugito Ringkute kesarangin wayananya ngisik semua kada depi ring kebenu ada Bu Putur ring keboyowo jeruk Mertosari ring siolan ada sementara di tiang Bu Sup Primayani nggih alias Bu D peniki ada Mok Mini ring luwes ngelantur ben tenang angga nggih sukses menang juga sampun bergabung. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lulaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya nggih jadi Vitalik dikonsumsinya cukup seminggu dua kali komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Inggi sampun Kang Wang Melu turan ditiang ring dodane senekari gabungan nggih yuk dapatkan diskon spesial. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kebanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsurannya ini 800 ribuan kebanten, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP-nya ringan nggih, KTP luar Bali, pendatang atau rantuan. Tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan Anda member. Wajah motor, Nima Rojan.
1: Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: cinema rejan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Tilar nggih tembang manis pisan nggih diwawuh ada tembang anak-anak nggih gandas pupa galas solas male bos bos nyarang iru dan yang utama nyanyi alit-alit seni suka-suka nyanyi ngelebri partami sampun sidom tilar dari penyanyi kecil sampai makin masih tetap eksis bertembang nggih. Selamat pagi wenten Pak Wayan Sugite ada Kanjang Dimas ngelantur male wenten yang enar yang belang singo padu ke sarangin sementara di Tiang Made Nata Senjaya Reng Munggu ada Bahwasel Reng Gianyar Lantur Wenten Warung Jeruk Kadek Reng Songkidu Ayu Bles juga nggih Reng Ubud Sarang Ketut Mariani Reng Gentake sambung juga nyaringin bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra putri rodane yang sedang sekolah nggih atau kebutuhan les di luar sekolah. Kita di Betacom sediakan tablet mulai dari harga 1 juta nggih dan ada promo tablet produk terlaris Mutoped 60 Neo harganya cuma Rp2.869.000 sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu buat sementara didang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru di Betacom ada promo menarik iPhone 14 diskon Rp2.000.000 kini menjadi Rp8.749.000 saja. Di samping itu tersedia juga iPhone 15, 16, iPhone 16 Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Nah, buat yang mau kredit angsurannya ini 700 ribuan komandan cukup dengan KTP di proses cepat. Betacom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenalnya akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Betacom, antara Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan komandan. Mau tanya silakan celak WA-nya di nomor 62812-3931-7686. Balik pisan dulu celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatacom atau Facebook dewatacom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewatacom komandan. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
1: Ding,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Inggir udah nih pan sudah kemampuan deka sarang sami dua ninggal lah nge sampun tom daging malih rodi kiman dan umum didang nyarangin nge selamat berada minggu tetapnya nama aja waspada selalu semangat dan makenyam salam 1, 2, 3 cuat plung om santai santai santai om.

Oke, selamat siang Fansia Agama Merdeka. Kita semua kembali di pagi menjelang siang ini di acara SLJ Saluran Lintas Jodoh. Dan saya Wina Christina di sini akan menemani Fansia Agama Merdeka untuk mencari jodoh. Udah siap cari jodoh? Iya deh, silakan saja ikutan di sosial media kami dan boleh di WhatsApp ya, di WhatsApp atau di Facebook juga di 081 558 9777. Baiklah, untuk pecinta suara Sunari, Fansia Agama Merdeka, sorry dulu tadi dari sebelah lompat ke sini ya, jadi salah omong nih. Jadi Fansia Agama Merdeka yang memperkenalkan diri seperti biasa, bisa menyebutkan identitas diri dulu, setelah itu memperkenalkan dirinya dengan segala sesuatu tentang dirinya, kemudian silakan saja mencari pasangan yang seperti apa inginnya.

0: Baiklah Panitia Agama Merdeka, sebelum saya terima atensi Anda, bisa lewat telepon yang memperkenalkan diri atau juga lewat WhatsApp ya. Kali ini informasi datangnya dari Vitalik, Panitia Agama Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Panstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.
1: Kembang, kembang, kembang, berdekat.

Ya, Pensi Agama Merdeka, saya mengundang Anda untuk ikutan di SLG memperkenalkan diri, saluran lintas jodoh. Mungkin ini salah satu usaha kita untuk menemukan jodoh kita gitu ya. Jadi silakan saja mencoba, tidak ada salahnya kan. Sebelum saya membacakan dan menerima telepon Anda di 081558977, sebuah lagu ulang tahun saya persembahkan dulu buat Komang, buat Mang Ayu Ariati di Kenyiri. Selamat ulang tahun ya Mang ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, dan yang pasti rezekinya dilancarkan. Amin. Astung.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kembang, kembang,
6: kembang, merdeka.
7: Baiklah fans ya, Agama Merdeka yang mau ikutan SLJ silakan saja bisa kok lewat online. Jadi bisa atensi, silakan saja, saya tunggu di 081 558 9077.

0: Kalau Anda mau ikutan juga via WhatsApp untuk memperkenalkan diri juga boleh di 081 ya, 558.000977. Baiklah, kita bakal lanjut lagi sambil menunggu. Ah, ini mau ikut SLJ mungkin ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: SLJ.
1: Ini SLJ.
0: Iya. Dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Bu Erpin di Wanasari Tabanan.
0: Bu siapa?
1: Bu Erpin.
0: Oke, Bu Erpin, silakan memperkenalkan diri Anda. Sudah bekerja?
1: Saya ibu rumah tangga. Dulu penggemar berat GM. Sering dulu berhubungan sama Mbak Nita dulu.
0: Oh, waktu ibu masih, saya.
1: Iya. Ini salam ya. Kalau beliau dengar, salam Mbak. Dan salam juga sama Mbak Pinya. Dengan siapa ini?
0: Wina.
1: Mbak Wina? Iya. Saya sekarang dari kampung, ibu rumah tangga.
0: Oke, mau cari jodoh?
1: Enggak, cuma ikut meramaikan.
0: Oh, saya. Iya deh, sorry ya. Saya kira ikutan acara SLJ. Terima kasih, Ibu. Baiklah, Pansia Gawang Merdeka. Maaf, saya putus dulu ya, Ibu ya. Ini acaranya untuk SLJ. Itu tadi Pak Adnyane Denpasar katanya mau ikut, tapi kok gak masuk-masuk. Ya deh, saya tunggu. Kita dengar aja satu lagu dari Armada.

Baik, 8 Siaga Merdeka, silakan saja, saya tunggu kembali di 081-558-0977 buat Anda yang ingin memperkenalkan diri ikut di SLJ Saluran Lintas Jodoh ya. Sementara itu sudah ada yang masuk juga, WhatsApp-nya saya baca. Swastiastu Gema Merdeka, saya Ngakan. Salam kenal Ngakan. Saya ada di Pejeng, Tampak Siring, Gianyar, mau ikutan SLJ. Adapun ciri-ciri saya, wajah saya oval, tinggi 165 cm, berat badan 50 kg, oh berarti ideal nih. Oh, kurus orangnya, masa sih? Kurus, gak terlalu kurus deh ya. Rambutnya ikal pendek, kelahiran 1988. Saya anak kedua dari 3 bersaudara dan sudah bekerja di Mas Tengkulak Ubud. Saya mau cari kenalan atau jomblowati yang sederhana dan siap diajak serius. Utama asli gadis Bali. Hai wanita yang baik hati, silakan yang mau sama saya serius bisa hubungi di nomor 0877 sekian sekian. Buat yang serius aja nggih, buat penyiarnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ngakan. Semoga Anda beruntung mencari pasangan lewat SLJ. Nanti kalau ada yang tanya, saya izin untuk memberikan nomor HP-nya ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, kita lanjut lagi untuk Anda yang tentunya mau ikutan di SLJ. Gak usah malu-malu, kalau ingin lewat telepon juga bisa. Kalau ingin memperkenalkan diri lewat WhatsApp seperti Ngakan tadi, silakan, monggo silakan, saya akan baca ya. Dan kita akan nikmati kali ini satu lagu dulu untuk Anda yang tentunya masih stay tune di sini dengan senang hati menemani saya siaran. Buat Gong Sayang, lagi berhari Minggu ya Gong Sayang ya. Iya deh, lagu cantik katanya tadi yang dipilih. Silakan dinikmati. Terima kasih untuk semua-semuanya ya, Gong.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema
1: Merdeka. Oke, fansia Gema Merdeka, silakan yang mau lanjut ya. Kayak tunggu lagi informasinya, tentunya ingin memperkenalkan diri. Sebelum dilanjut, fansia Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendre. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendre menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendre, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendre siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, follow Instagram di @yayasandwijendre atau hubungi 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendre, unlock your potential, shape your future.
0: Gema
2: Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Pansiaga Merdeka. Saya akan lanjutkan lagi yang sudah ikutan nih di SLJ Saluran Lintas Jodoh. Oke, baru ada itu saja yang tadi ikutan. Yang lainnya tadi udah menggebu-gebu, hilang dia loh. Kenapa kok gak jadi? Kita akan sambung saja dulu dengan sebuah lagu miliknya dari Rimar, Waktu dan Perhatian.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Siago Merdeka kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 284 Denpasar Bali ya. Kita lanjut suara kita kali ini di acara Rabinda, ramalan bintang Anda. Anda sudah mau udah siap-siap dengerin ramalannya? Bulan-bulan ini miliknya Taurus kemudian beralih ke Gemini. Seperti apakah ramalan Anda untuk minggu ini? Ya, bersabar dulu. Saya akan ajak Fans Tiago Merdeka untuk mendengarkan satu lagu dari Anji.

0: 그러니까.
1: Baiklah panitia Gemah Merdeka, saya akan mulai saja untuk membacakan ramalan bintang minggu ini. Kita mulai dengan zodiak Aries. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April. Saat yang tepat untuk menyelesaikan kesepakatan bisnis besar atau proyek tim. Energi Anda sangat tinggi untuk memimpin. Kemudian Taurus, untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei. Ikuti intuisi dan lepaskan keterikatan yang membebani. Anda sedang berpeluang mendapat pemasukan tambahan atau stabilitas keuangan. Setelah itu ada Gemini, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Pikiran Anda sedang cemerlang, ideal untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Peluang keuntungan finansial pun ternyata sedang terbuka.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen ditoko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later. Bye.
4: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
7: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Oke, Fansi Agama Merdeka, kita lanjut lagi dengan zodiak Cancer ya. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli, fokus ya pada kenyamanan emosional dan stabilitas. Ide-ide kreatif Anda kali ini sedang dihargai. Setelah itu ada Leo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Pengakuan dan sukses kreatif menanti dengan potensi peningkatan finansial. Ikuti kata hati dalam keputusan cinta. Kita lanjut zodiak Virgo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Peluang finansial muncul melalui ketelitian. Waktunya memaksimalkan potensi diri.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Baiklah Pansia, gawa merdeka dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi dan pipi bengkak juga. Jadi minyak cap tunggal itu bisa Pansia gawa merdeka dapatkan di Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukar Pagerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifirma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidi Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Kita lanjut lagi Panitia Gema Merdeka untuk zodiak Libra yang lahir antara tanggal 23 September sampai 22 Oktober. Jangan tergesa-gesa dalam urusan keuangan. Ikuti intuisi Anda, perhatikan juga keseimbangan emosi. Scorpio, zodiak Anda yang khusus untuk Anda yang lahir di antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November mengatakan, ketulusan seseorang menyentuh hati Anda. Saatnya melepaskan keraguan lama dan maju dalam karir. Kemudian ada Sagittarius untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember. Hari yang cukup menguras energi, tetapi ada peluang keuntungan tak terduga. Berhati-hatilah sebelum mengambil keputusan yang besar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Oke, 97,7 FM ya, Fansia Gema Merdeka. Kita akan lanjut lagi zodiak Capricorn untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Istirahat sama pentingnya dengan bekerja. Ikuti kata hati untuk keputusan penting dan dapatkan peluang finansial. Setelah itu ada Aquarius untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Nikmatilah kebahagiaan tak terduga dan hal-hal sederhana. Anda mampu mengatasi masalah yang mengganggu. Yang terakhir Pisces, untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Abaikan hasutan atau gangguan di sekitar, Anda akan diselamatkan atau dibantu oleh orang terdekat.

Baiklah Fans Siagama Merdeka, sebelum kita akhiri Rabinda untuk edisi kali ini Fans Siagama Merdeka PNB Politeknik Negeri Bali yang beralamat di kampus Bukit Jimbaran Kute dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SMK atau yang sederajat untuk menempuh pendidikan di lembaga tinggi vokasi ini melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan saat ini masih membuka jalur mandiri untuk calon mahasiswa baru. Ayo segera daftarkan diri. Dan saat ini kampus PNB Politeknik Negeri Bali menerima mahasiswa tahun 2026-2027 dengan berbagai jurusan. Jurusan Teknik Sipil, jurusan Mesin, jurusan Elektro, jurusan Akuntansi, jurusan Administrasi Bisnis, jurusan Pariwisata, jurusan Teknologi Informasi. Dan yang serunya lagi ada program studi diploma 2 jalur cepat atau D2 Fast Track khusus anak-anak SMK. Program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang lulusan D3 bisa melanjutkan ke sarjana dengan mengikuti program kelas RPL dan di PNB. Kampus PNB Politeknik Negeri Bali sudah bekerja sama dengan 519 mitra yang terdiri dari 476 mitra dalam negeri dan 43 mitra luar negeri, mencakup sektor dunia industri, pendidikan, serta pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah Anna Intercontinental Isgaiki Resort Jepang, Farmasi Internasional Hotels Taiwan dengan PLN Hotel The Ampurva Kompinski Bali, Pemda Bali, Kementerian

SDM Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dengan fasilitas kampus yang sudah sangat lengkap seperti ruang kelas ber-AC, akses internet, laboratorium, dan yang pastinya dididik oleh para dosen yang berpengalaman di bidangnya. PNB Politeknik Negeri Bali setiap tahunnya sudah menamatkan mahasiswa yang mana 50% wisudawan sudah bekerja sebelum wisuda. Yang ingin mendaftarkan, kunjungi kampus Politeknik Negeri Bali di Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kute. Telepon 0361-701981 atau kunjungi laman www.pnb.ac.id. Bisa juga klik IG-nya Politeknik Negeri Bali untuk mendapatkan informasi selengkapnya. PNB, kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti.

Oke, Pan Setia Gema Merdeka, kita sudahi saja acara Rabinda. Ramalan bintang Anda sampai di sini dulu ya. Tapi stay tune terus, kita akan lanjut di Halo GM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Selamat siang, Fansia Agama Merdeka dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 284 dan Pasar Bali. Kita lanjut suara kita di Halo GM 081558977. Sudah pasti bersama saya Wina Krisina akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Jadi Fansia Agama Merdeka silakan saja memilih lagu yang listnya sudah saya hadirkan di story WhatsApp ya. Di situ ada Anji dengan lagu Dia, kemudian Akila Kalista, Betran Putra Onsu, The Bagindas, ada juga Feby Putri, Hedi Yunus, Hanya Memuji, Judika dengan lagu Mama Papa Larang, kemudian Lobo, Kau Cantik Hari Ini, Makna Tama, Salah Baca Pertanda, Nabila Takiyah, Terpatah Terluka, dan Olga Syaputra. Baiklah, untuk mengawali jumpa kita, saya langsung saja pilihkan sebuah lagu dulu milik dari Olga Syaputra dengan satu judul lagunya, Hantu Hancur Hatiku.

0: Oke, fans Agama Merdeka, kita terima saja. Halo, selamat siang.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina cantik.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dayu Radmini Mbak Win, Sumo
0: iya.
1: Denpasar.
0: Oke, Dayu Radmini mau request lagu apa?
1: Lagunya Angie ya Mbak Win.
0: Dia.
1: Iya, gimana dulu kabarnya nih Mbak Win?
0: Kabar baik. Iya, kabar baik.
1: Lagunya mana nih Mbak Win?
0: Lagi ada tugas kantor.
1: Iya deh, semangat terus ya Mbak Win ya.
0: Terima kasih.
1: Lagunya Anji. Mau salam spesial buat Kusbawa Mama Deratna ya Mbak Win, buat Mbak Winanya. Semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Ina cantik.
0: Oke, terima kasih Dayu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Oke, Fansia Gawa Merdeka, kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Wina.
2: Dengan siapa di mana?
3: Daerah Mawati Singapadu.
2: Oke, Singapadu. Cuacanya gimana di situ ya?
3: Lagi cerah di sini Mbak ya.
2: Oh, sama.
3: Mbak Wina.
2: Gak apa-apa, salah sedikit ya. Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Bagindas.
2: Bagindas Empat Mata ya?
3: Iya Mbak Wina.
2: Oke, Bunda.
3: Salamnya buat Mbak Wina aja deh. Selamat bertugas.
2: Terima kasih. Ini lagunya.

0: Fansia Gema Merdeka dari Dewata.com ya. Bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra-putrinya yang sedang sekolah atau kebutuhan les luar sekolah, kita tersedia tablet murah mulai harga 1 jutaan dan ada promo tablet produk terlaris Motopad 60 New harga cuma Rp2.869.000, sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu, buat smartphone yang mau upgrade iPhone lamanya ke seri yang lebih baru, Dewata.com ada promo menarik. iPhone 14 diskon 2 juta kini hanya Rp8.749.000. Di samping itu tersedia juga iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Buat yang mau kredit angsuran mulai 700 ribuan saja cukup dengan KTP. Prosesnya cepat. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan juga lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio, yaitu dengan harga yang terjangkau mulai dari 2 jutaan saja. Mau tanya silakan saja ke WhatsApp 081-239-317-686. Sekali lagi silakan saja ke 081-239-317-686 atau bisa juga lewat follow IG kami @dewata.com atau dewata.com dan beli handphone atau laptop segera saja ke dewata.com. Oke, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Wina. Gimana kabar? Tumben pagi siang ya, biasanya malam.
0: Iya, tumben ini dengan Ibu Putu ya.
1: Putu di Kebohiwo Mbak Wina.
0: Oke, Bu Putu, cantik sekali fotonya loh.
1: Hari itu kan cuma foto, foto editan tuh. Men ketemu di biasanya bisa kaget Mbak Wina.
0: Cewek kan semuanya cantik Bu Putu.
1: Sini naik melalui ke Cokro.
0: Kok jauh sekali loh dari WN Supratman ke Cokro.
1: Iya, ke Cokro dekat ya dari mana aja WN Supratman ya?
0: WN Supratman.
1: Iya, dekat cuman berapa menit tuh? 20 menit ngaduh.
0: Oke, Bu Putu, mau request lagu apa?
1: Lagunya itu siapa namanya ya, Betran Putu. Traun Sudu bilang memang kamu.
0: Oke, lagunya udah siaga.
1: Iya, salam spesialnya tumben dah soalnya siang buat yang cuap-cuap aja dah.
0: Oke, Bu Putu.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Bye-bye.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Fans setia Gema Merdeka yang lagi mencari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Ada kabar bagus, kini semua bisa didapat dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, rasa bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering, atau dinner romantis. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon. Dengan perawatan kulit terbaik, menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan, datang ke satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang, praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Ayo fansetia buruan datang, ajak keluarga serta teman-teman yang dan merasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, 3 pengalaman istimewa. Dapatkan info menarik tentang Agu Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau like IG @agubistro.
2: Gema, gema, gema, merdeka.
1: Oke, kita terima lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat sore.
3: Halo, GM. Ya, halo, selamat GM. Siang, Mbak Yuna.
1: Ya.
3: Mbak Wina.
1: Iya. Dengan siapa, Mbak Mini ya?
3: Mbak Mini dari Tatanan Luwun, Mbak Wina.
1: Apa kabar? Bagaimana cuaca di situ, Mbak Mini?
3: Kabarnya baik, cuaca lagi cerah, Mbak Wina.
1: Ya, syukur astagfirullah.
3: Mbak Wina, apa kabar?
1: Baik juga, terima kasih.
3: Mau lagunya Judika sudah, Mbak Wina?
1: Belum, Mama Papa larang ya?
3: Iya.
1: Oke, okay.
3: Salamnya buat semua penggemar Merdeka ya, yang lagi monitor. Buat Mbak Wina, selamat bertugas, terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih Mbak Mini yang sudah ikutan ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Baiklah, 97,7 FM Pansiaga Merdeka, langsung saja saya temui. Halo, selamat siang.
1: Halo GM, hai, selamat siang Mbak Wina cantik.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Ruiskane, kawasan Swiss Mbak Wina.
0: Oh, Ruiskane, di Sukawati ya?
1: Ya, seputaran wilayah Sukawati.
0: Mau request apa?
1: Gimana kabar Mbak Wina?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Ya, senangnya hati ini tumben bisa bersua sama Mbak Wina. Lagunya ini Mbak Wina ya.
0: Oke, mau request lagu apa?
1: Yang gini aja, apa namanya itu? Yang ini Anji udah Mbak Wina?
0: Udah, Anji sudah. Yang belum gitu, ya. Lobo belum?
1: Lobo ya.
0: Oke.
1: Ya, dispesialin buat Setia Gemar Merdeka yang masih monitor dan buat Mbak Wina yang bertugas. Nasi hangat sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Mbak Wina, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih.

0: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi di Halo GM. Halo, selamat siang.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Maaf menunggu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira di Bukit Jimbaran. Mau request lagu apa?
1: Hedi Yunus ya.
0: Hedi Yunus. Hedi Yunus Hanya Memuji.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tumben saran siang ya.
0: Iya, tumben. Ini kebetulan yang tugas lagi urusan kantor.
1: Oh iya. Ya, salamnya buat Pansetia Gema Merdeka semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Wina, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih Putu Wira.

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Oke, saya temui dulu yang di WhatsApp yang sudah ikutan ya. Request lagu apa? Ini lagunya sudah ditentukan di Halo GM, jadi nggak lagu yang dipilih nanti aja mungkin bisa ya. Kemudian ada Aba Wasel juga. Selamat siang, salamnya untuk semua kru Fansia Gema Merdeka, salam sehat dan bahagia. Kita dengar langsung Feby Putri dengan lagu Usik.

Baiklah Panstia, Gema Merdeka, silakan yang mau ikutan kita tunggu lagi. Satu informasi berikutnya, oh ini sudah ada ya, yang atensi juga, terima kasih. Oke, Panstia Gema Merdeka dapatkan diskon spesial khusus di bulan April. Kapan lagi bisa beli motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan? Ayo segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fascio, angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim dengan DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member juga. Wajah motor Nemarejan. Baiklah Fansia Gema Merdeka, kita akan sambung lagi untuk mendengarkan satu lagu dari Mark Natama, Salah Baca Pertanda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fans ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut. Kali ini bersama Sunny ya, seperti biasa di sore hari ini sampai di jam 5 sore nanti. Silakan untuk Anda yang ingin lagu-lagu dangdut kenangan ya, mengenang memori-memori indah, boleh request langsung di WhatsApp ataupun di Facebook. Sunny tunggu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
2: Setia, joget terus di Formula Dance.
3: Emina Sun Battle SPF 50 with maximum AIR protection. Beri perlindungan maksimal dengan encapsulated UV filter.

97,7 FM Gema Merdeka nggak tren ya. Itu dia satu single dari Maggie Z dengan Benang Biru Fanstia. Tentunya di hari yang cerah ya, langit berwarna biru ini ya, doa para ibu-ibu adalah supaya jemurannya kering. Jemurannya kering, otaknya tenang gitu ya Fanstia ya. Nggak cuma jemurannya, biar ada juga yang bikin hati tenang gitu ya, yaitu masalah sampah. Karena masalah sampah ini merupakan masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan, minuman, dan juga jajanan. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik ya dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari kita kelola sampah dari sumbernya, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Fans setia, joget terus di Formula Dangdut.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fans ya. Halo Indrawari Mancawarna sudah bergabung sama Sani. Terima kasih Bu Lastri juga selamat sore sudah hadir. Ada Jero Tunjung dari Umobian. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Adi dari Seputaran Sempidi. Terima kasih ya. Ada Man Permanen dari Gianyar. Kemudian ada juga Pak Wayan Siaja dari Mas Ubud ya. Terima kasih loh Pak sudah hadir. Ada Sugi dari Seputaran Kapal sudah monitor. Terima kasih banyak ya. Iya. Dek Mas Panjul juga udah monitor ya. Terima kasih hadir sampai jam 5 katanya. Oke. Untuk Anda fans dia yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu sampai nanti di jam 5 sore.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Kita lanjutkan lagi Formula Dangdut. Ini masih sesi pertama ya Man Setia ya. Yang belum bergabung sesi pertama enggak, jangan khawatir. Nanti bisa gabungan di sesi kedua gitu ya. Kalau mau stay tune aja Sani boleh, Jongs. Bapak Made Hendra, selamat sore. Terima kasih banyak. Ada Pak Wayan Sudibagia juga udah monitor, Abah Wayesel dari Saplangan. Terima kasih Pak Ngurah Endu, selamat bergabung. Pak Gede, selamat dari Jani Silver Kemenuh monitor, terima kasih. Bu Jiro Soka dari Pedungan monitor, selamat sore. Pak Putuston juga dari Seputaran Yang Batu. Pak Tutdila Atmaja dari Nusa Dua monitor, terima kasih. Yang jelas fans setia apapun cuacanya, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal. Ini bisa meredakan radang atau batuk dingin, batuk sepanjang hari, yang mengalami pilek menahun, batuk berlendir, ataupun untuk anak yang sering masuk angin, sering sakit perut, kejang ya, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga bisa. Langsung beli di toko obat dan juga seluruh apotekku, atau mampir ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto, nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada, nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada, nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Setan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Taban.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita sudah masuk di sesi kedua ya, fans setia. Oke, saya sapa dulu yang udah gabungan di WhatsApp. Halo Gaci Guang monitor, terima kasih Gaci. Apa kabar sore hari ini? Bu Jenny Abian Base, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Ada Dewa Suatnya dari Bangli, terima kasih. Ada Jeru Mertasari dari seputaran Siulan, Pak Dir Rumiarta dari seputaran Pego. Kemudian ada Bu Gede juga dari seputaran Kesiman. Terima kasih banyak. Untuk ada nasabah Bank BPD Bali, dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Save dan juga share info penting ini.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Hati Senjaya dengan Sorga atau Neraka ya. Yang jelas satu informasi ini bukan neraka fans ya, karena Vitalik sudah kembali dengan semangat dan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power tiga sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotik dan jika toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single Bollywood special buat Anda. Selamat sore Rosie Ananda. Ada Ai Matahari. Ada Wirawan, ada Bangki Berjalan. Siapa lagi tadi ya? Ada Ari 1818 gitu ya. Terima kasih, selamat sore. Ada Mang Narsarukan juga, selamat bergabung. Komang Chandra dari Sedate. Pak Ketut Pondok dari Seputaran Bangli, terima kasih banyak sudah hadir. Ada Permana 22, selamat sore. Fans ya, untuk Anda masyarakat Sesetan dan sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, segala baju satuan. Dan kebutuhan Anda hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 220A, sebelah Apotek K24 Sesetan. Teleponnya di 0361-722-226, WhatsApp di 081-704-743-41. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Dul Sumbang, rindu aku rindu kamu ya. Selamat sore yang udah rindunya sore hari ini, selamat bergabung. Selamat bergabung Komang Ade 285. Ada Agung Ira Puri Bumbungan, terima kasih. Permana 22, terima kasih. Fans ya semua, terima kasih banyak yang udah ikutan sama Sani. Mohon maaf kalau belum bisa terbaca semua chat-chat pesannya gitu ya maksudnya. Sehat selalu semuanya fans ya. Setelah ini sudah ada rekan saya Jaya Kumara yang siap menemani sore hari Anda. Tetap bersama kami di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat sore, baru pamiarse itu Dani sarang sami pan sejago Muhammad Dekaring di jajah magena saya kadi makin kanton sakeng magi Supratman sata ulung sepat lantai do den pasar Bali di tiang Jayu Kumares itu tangkil gelaran dewe temu sawitro GM ring galali mau makin ngantos puput galah pitu wengi bali bobos nah ring itu Dani arsa seneng rini ke acara pan didang sedekena pina kepuruan ngatur di tiang penter acara dan lali ngatur pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih sampun metilan nggih sampun kawitan titiang antuk tembang ngiler-ngiler nggih kosor kumis beli mudah-mudahan iki rodes sareng sami asane seneng nggih sane kari bergabung jarang titia di kale kari bersantai menikmati suasana minggu di sore mangkin nggih lagi ya wentan sane kari di tempat napi wastane refreshing bersama keluarga nere kisaran titiang pesangiran titiang dudane muali mengenang masa lalu duwe masih tetap teman-teman lawas ngendos puput galah pitu wengi male bos-bos nggih selamat sore sene sampun cide nyarengin matusik sema wenten komang Chandra sedatang nggih ada Budi Masir yang kacagan ada sida peniki saking tabanan namanya tidak ada Made Parno ya Made Parno matusik sema ikutan juga ring kanyakan galah kadi mangkin Yanik Seladuda penampi gatra Ridiat Mika ring klungkung ka sarengin wayam sudi bagia sedering sibang sampun masuk nggih matusik sema singlah kampin.

Inggih Bayu Kastawarsa, nggih Bayu Kawi sampun matilar nggih nyanya kadang Bayu Kawi Bayu Kastawarsa. Bayu wewe ngendan nggih ada mo koma minggu ring katrangan ada juga Pak Made Sudiase nggih. Ngelantur wenten wayan si aja saking Mas Ubud dayurat miniring stomo rajang sore kumanten ngelantur malih wenten yang menamakan mau lari hati punapi gatre ibu kutu ring kebo iwe ngelantur wenten ibu Anis ring tabanan ngelantur wenten talar ibu Surya Cempaka rajang sore kumanten kali masyarakat Riki sambilan bersantai-santai persiapan untuk makan malam nggih mangken kari bersih-bersih menikah. Bahkan mungkin wenten sane kari mau masak enten nggih. Nggih tumen-tumen di Jaya Kumara siaran sore kenten kena aja semengin siaran po. Kento yang lagi tukang kayu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Inggih, jeung ke dalam niki nggih, jatuh no lapu kalau dari niki. Bisa makan niki tuh no yang di rumah ya sing gugur gitu. Ini ada sementara di jang wayan kamiawan ya, saking pesanan rendang Karangasem, ada juga mumpung sabun ke rendang Lo Swartini ring pempatan rendang Karangasem ya, bendeng kelod ada Cindy Melani ngelantur ngelodon lagi. Oh, ada Mandala Putra nggih, Pak Nyoman Ade ring nongan sareng sementara di tiang Mbok Madi Gampil lan Pak Proden nggih punapi gatre tetap bergabung nyarang di tiariki nggih. Ada Bu Jurusoka ring Pedongan lantur wenten male Kakak Pedawong nggih suksema sampun juga nyarang di tiang ring kanyekan galak di mangkin wali turan titang tembang nangis dorongnya ini untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan idodane mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Ara waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, sok token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau serangan lainnya. Ngering sip dan share info penting puniki untuk menghindari penipuan. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Truno Lapuk.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Tinggi ubat kendang sampun lewat temannya neturan titiang lanturan titiang malir udah nih dek Mas Panjul kegabar kita dek. Ada juga Bu Jero Adi reng jalan Bung Tomo Cok Gus Perwana Rizkowati. Ada nih Ketut Nari Asih reng Noja maduk semua betut. Ada juga Sireja Puniki titiang Kak Sera reng Kotewel. Oh nggih si semua Kak Sera. Dunia yang lewat di Kak Sera. Aku singgah enten. Sing juari bana. Gitu yang pada lewat di ke. Dunia setengah ini kita. Ada juga sementara di yang sana pasangan Dek Sadi ring Padang Sambian nggih. Lantur benten. Sirejo Oko Mulyarte Riki Penapi Gatra Panik Kecil nggih sana wentan ring Punggul ada Dian Marisa juga Riki tetap semangat Tunjung Biru sampun siaga.

Sampun tujung biru ya terantita rajang sore mau made martini reng bitreng ya ah, si semua deh. Ada juga Bu Pandai reng Sukawati yang lagi punya acara puniki benjang ya ah, demu gejel abdo karya sidang dindan karyan duwe ah, lantur male bendan Lydia reng Sukawati kesarengin sementan ditiang Mbak Marleni ya penabigato Mbak Marleni Mbak Karis Sulastri juga Pak Ode ngayuk kelinci Ian Subajeng juga ini rajang soreku Banten male terang ditiang kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Regenai Dodani.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Inggi sampun hidup di kadur nggih sanda mangke aturan didang ale ayun yang dewasa nggih cari orang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau perwahan adiwa-diwa atau ngaben dan membangun rumah lantur kalau seorang tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah ya seperti membaja bercocok tanam membuat terowongan selawadi tidak baik untuk melakukan manusiaatnya pewiwahan mepandas potong rambut dan lain-lain pitroyatnya penguburan atiwa-tiwa atau ngaben nyekah lan ngasti sampi gumarang turun tidak baik menanam padi jagung dan membangun rumah Sri Bagio baik untuk memulai membina persahabatan. Nikah aturan didang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, merdeka. Pukul 6 waktu

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Inggih, yang lagi luntang landung di Kanjakan Sarika di Mangkin. Selamat luntang landung Ria Kumandon Gerang. Ya, santri ngabian semal. Juga sampun masuk maduk semua Kumandon. Lantur wentan Bu Juru Merto Sari Ring Siulan. Ada Mo Lariati, ya. Ada juga Bu Putu Ring Keboiwo. Lantur wentan Ibu Maharani Payet ngiring penate sapa napi gata duwe, ada dari naring warung Rini Rani juga kari tetap semangat bergabung. Ingin dodane yuk daparkan diskon spesial nggih. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya nih hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Ngelantur ke TP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu kata tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, backing service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Neymar Rojan.
1: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Sampun resnes dalam selat baling ya turan di tiang ring iru dan di tiang sana kari nyaran di tiang dikering gelaran dewe temu sawi terang ya sampun api gatre wenten ma ayu lestari ring batu bulan ngelantur wenten komang eksol ring batu bulan pangurah renggang pipit dadong dania sedang kadania ring sanur pak pandai mandai ngabe ada juga sementara di tiang dek jokan area senal jepit dewa jibukian ya ngelantur ada Dewi Aji Buaneng ya, ring lungkung punapi gatre, sampun jaga lagi jaga dongnya.

Inggi mau bunga-bunga nggih sampun sida aturan didareng Indodane sanekari gabungan nggih Mama Rista Rasti reng samusing apadu ada Mbak Ayuna juga ada Mbak Wayan Pionir reng kengatan ubur kasarangin Mbak Mary nggih sanewendring sigaran ada juga Pandi Ebi reng belang nggih SBY juga reng belang sapun api Gatra Gung Mang Belang juga fans lama peninggi di era tahun 90-an tembangnya juga di era tahun 90-an ye. Nah niki wentan informasi muali minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuknya tidak berani dekat nggih sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun niki untuk diri kita dan keluarga. Nih. Untuk ngarahnya nih juga gampang nih, cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Ring Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Ring Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C. Ring Apoteku Tengkumar di Jalan Tengkumar nomor 55. Ring Apoteku Kuta di Jalan Pandai Kuta nomor 46. Ring Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 di Apotek Pulau Kawi ya, di Jalan Pulau Kawi 74, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Bubuk kacang ijo katur ngiring kita dani sarang sami sana kari nyarang enge sok semua benten semua tadi tiang beli malong ya sarang mau ada repot kita ring lungkung mau mutiarai ada juga semua tadi tiang ledang ngastike dikinge renyanglan ada pade parwate ngurah loyot mang sudi ngelantur benten male semua tadi tiang si made parwati ring panjer si tiadi ring sanur juga nge matur suk semua niki sahabat lama titiang nge seorang penyanyi dan sekarang lagi ngeluarin single terbarunya nge bisa disimak di Gema Merdeka beli Aldi Sukarma nge ternyata tambah ganteng kemudian nge kudang tibanan kaden kudan seteng ketemu iye baru ketemu cepok kadiannya tiang saat kadiannya sekali kenal selamanya kan kenal gitu nggih teman-teman lama niki matur semua beli Aldi sekalmu nggih sampun kari eling sarang Gema Merdeka pidan abeten lan putang jadi bebeduwur ngendan nggih niki kok di lantai 6 lah deh gitu Kang Wang di lantai 2 nya penyiar menek sing edang nggih ketang inggih do dane do ninggalah nggih sampun nama daging malih dari ki bandan dumun di tiang ngering itu dane ring gelaran duwe wanda temu sawitra di tiang lusur pamit untatan di tiang nganduk para mosante om santi santi santi om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren masih dan lantai 2 kawasan WRS Pereman 28 Padenpasar Bali. Untuk edisi kali ini edisi Minggu ya, tanggal 10 Mei 2026. Senang sekali ada saya Tekur Raditya Resa bisa menyampaikan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Sebagai lagu pembuka saya hadirkan satu lagu milik dari Dewi-Dewi tergabung dari Ina, Tata Janeta dan juga Puri ya. Membentuk pada tahun 2007 dengan singlenya Dokter Cinta di bawah naungan label RCM Republik Cinta Management. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru setia di 97.7 FM dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Kita masih menunggu tensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Bisa kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan kami juga meminta untuk Anda bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema ya. Untuk Anda yang sudah streaming, terima kasih. Untuk Anda yang sudah request juga, terima kasih. Kita masuk lagu berikutnya, duet dari Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru, lagu yang enak banget ya kalau malam-malam gini kalau ada puterin lagu favoritnya. Lagu beli dari Pamungkas dengan single berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Betul sekali, kalau kita mempunyai salah itu perlu adanya kata maaf ya. Kalaupun memang tidak ada kata maaf ya sudah, yang penting kita sebagai manusia pun sudah berusaha untuk meminta maaf, bukan begitu? Baiklah fans mereka, di menit ke-30 saya akan bacakan lagu-lagu yang sudah bergabung begitu di WhatsApp ya, di 081-558-0977. Sekali lagi ya, di WhatsApp-nya boleh dicatat di 081-558-0977 sesuai dengan frekuensinya kita ya, 97.7 FM. Dan kami ingatkan juga untuk Anda fans Merdeka yang pengen dengerin streaming kami juga bisa di radio.gemamedia.id/gema. Dan nanti menit ke-30 sekali lagi bakal dibacakan sama Kak Radit lagu-lagu yang sesuai dengan format ya. Bisa didengarkan baik-baik formatnya. Sebutkan nama Anda, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Jadi kalau hanya menyebutkan nama saja, tidak menyebutkan tempat tinggal atau mungkin tidak menyebutkan nama penyanyi tapi judul lagunya saja, mohon maaf tidak bisa dibacakan sama Kak Radit ya. Oke, selamat malam dulu untuk Anda yang baru bergabung di 97.7 FM. Masih bersama saya Teko Radit Adesa di programnya Anjang Sana Udara sampai di jam 10 malam nanti. Fans Kamu Merdeka, sampai jumpa informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik. Sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah sekali untuk Anda konsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, Anda bisa beli langsung di toko obat ataupun apotek terdekat dengan rupa Anda. Maka dari itu, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari It Gitaf dengan single berjudul Mungkin di Depan Buram. Lagu ini pun dirilis pada tanggal 15 April 2026 kemarin ya. Bermakna ataupun menceritakan tentang refleksi ketidakpastian masa depan, rasa lelah dan juga keberanian untuk tetap melangkah. Nah, lagu dari It Gitaf yang terbaru ini pun menggambarkan harapan yang ditemukan dalam sebuah hubungan yang saling mendukung, menjadi penyelamat di tengah kegelapan dan menerima keadaan meski arah hidup yang belum jelas. Lagu ini sekali lagi dirilis pada tanggal 15 April 2026 dan lagu ini easy listening special untuk Anda.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah fans Gema Merdeka, back to request. Kira-kira siapa aja yang sudah bergabung pada malam hari ini? Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Intan yang ada di seputaran Nusa Kambang. Nusa Kambangan maksud saya. Lagunya It Gitaf sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas. Salam kenal buat Kak Radit, terima kasih. Apa kabarnya juga buat Mawela Sri dari seputaran Tabanan, Justi Adrinnya ditunggu ya. Selamat malam juga buat siapa ini? Ada Bu Yan Bur Arini dari seputaran Kasiman ya. Minta lagunya Rimar, Waktu dan Perhatian ya. Semangat siaran buat Kak Radit, terima kasih. Selamat malam juga buat Jerusoka yang ada di seputaran Pedungan ikutan hadir pada malam hari ini. Apa kabar juga buat Putri yang ada di seputaran Denpasar, lagu terbaru milik dari Nuka, Masa Kini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Terima kasih Kak, terima kasih kembali. Satu lagi ada Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangep ya. Minta lagu milik dari Zigas yang judulnya Tebar Pesona. Salamnya buat istri tersayang yang lagi santai dengerin radio, terima kasih. Oke, segitu dulu saya bacakan ya. Jadi setiap 5-5 saya akan bacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Justin Adrian, spesial untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu manis datangnya dari Rimar Kalista dengan single berjudul Waktu dan Perhatian ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 44 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Fans Gema Merdeka yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin Anda tampil fresh. Ada kabar bagus nih, kini semua bisa Anda dapatkan dalam satu balding dengan tiga tempat terbaik ya yang memanjakan diri Anda. Yang pertama adalah ada barber shop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin lagi tampil rapi dan juga percaya diri. Wah, penting sekali nih saya dengerin ya. Yang kedua ada Agas Bistro, menanti Anda dengan suasana yang hangout yang tentunya terbaik ya. Pilihan area rooftop, ada juga outdoor dan juga indoor ya, yang super cozy. Harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5. Cocok sekali untuk kumpul bersama keluarga. Arisan juga bisa, gathering dan juga dinner romantis. Ketiga nih, memanjakan diri Anda bersama Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat treatment ataupun yang sudah standar dengan Kemenkes dan juga teknologi Korea Selatan. Plusnya, konsultasi wajah gratis sebelum treatment, bayangkan saja ya. Anda datang ke satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu dilanjutkan dengan kulineran bersama orang tersayang. Tentunya praktis, lengkap, nyaman, dan juga penuh promo. Oh ya, ya benar sekali, Sayu Beauty Salon tentunya ada di Batu Bulan, di Denpasar, dan Sayu Beauty Salon juga di Denpasar, satu building dengan MS Club Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Maka dari itu buruan datang saja langsung bersama keluarga, teman-teman, dan juga rasakan pengalaman lengkap dan juga luar biasa. Tentunya ada di satu tempat ya, tempatnya tiga pengalaman istimewa ini. Dapatkan informasi menarik tentang Aga Bistro dan juga nomor teleponnya boleh dicatat untuk informasi lebih lanjut di 0859 0857 4 0088. Sekali lagi ya, bisa dicatat nomor teleponnya di 0859 5174 0088 atau follow Instagram @agasbistro sekarang juga.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 53 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. By the way, hari Minggu ini lagi ngapain sih? Lagi dengerin radio ya? Terima kasih. Atau mungkin yang baru pulang dari jalan-jalan terus jam segini baru nyampe rumah, terima kasih juga sudah memilih Gema Merdeka menjadi radio kesayangan Anda. And then untuk hari ini kan hari Minggu, besok hari Senin, gak boleh malam-malam tidurnya, gak baik buat kesehatan begitu ya. Kalau hari ini sih memang saya harus full job juga ya. Tadi siang juga ngumpul sama teman-teman begitu ya. Malamnya siaran deh, bisa menghibur pendengar begitu ya. Tunggu sebentar, saya punya satu informasi menarik untuk Anda fans Gema Merdeka, datangnya dari Bali Stars Gianyar. Informasi ini penting sekali untuk Anda dengerin, karena informasi ini pas untuk Anda kaum-kaum anak muda, apalagi yang lagi butuh yang namanya cetak spanduk gitu ya, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan Anda, apalagi masyarakat yang memang ada di kota Gianyar, Kelungkung, Bangli, dan sekitarnya. Langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tarmagiri Timur Gianyar, tepatnya sebelah Alfamart Bypass Tarmagiri ya. Dengan nomor teleponnya 0361479172, atau bisa di WhatsApp di 0819978821164. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ke Taman Timpal Ares, Anda datang dijamin beres. Untuk kalian yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Menit ke 15 lah saya bacakan lagu Anda ya. Di jam 8.15 akan dibacakan sama Kak Radit. Silakan bisa langsung WhatsApp di 0815588977 atau di Facebooknya Gema Merdeka Ngetrena.

0: Rp6.000 ya. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya ini yang luar biasa dengan harga Rp168.000. Tapi mendapatkan 3 saset jadi lebih hemat ya. Dan Vitalik ini pun gampang sekali dikonsumsinya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, bisa dibeli langsung di apotek ataupun toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Selamat malam dulu fans Gema Merdeka yang sudah bergabung di media sosial kami ya. Selamat malam dulu untuk siapa ini? Ada Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ibu Jenny, terima kasih gabungannya. Lagunya Tulus yang judulnya Andai Aku Bisa ya. Selamat bertugas buat Mas Radi, terima kasih kembali. Abah Waisel dari seputaran Samplangan juga sudah bergabung. Selamat malam juga yang sudah bergabung ini, mana lagi? Okay, ada Ibu Jero Mertasari dari seputaran Siulan minta lagunya Judika. Judikanya tadi sudah keduluan yang judulnya Putus Atau Terus ya. Salamnya untuk Ajik Tudarma Turahwidi. Terima kasih buat Gus Radit. Selamat bertugas. Terima kasih kembali. Selamat malam juga buat Made Sriyana dari seputaran Banjar Kalanganyar Metrete. Ya, minta lagunya Selawan Seven judulnya Kita buat Kak Radit, terima kasih. Oke, sudah disiapkan sama Radit ya. Satu lagu spesial yang sudah bergabung ada Kadek yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Katanya pengen dengerin lagu Virjon. Ini lagunya lagu Kisahku Kak. Mudah-mudahan bukan menjadi kisahnya Kak Radit. Oh, lo. Oke, salam kenal buat Kadek. Ini dia spesial untuk Anda.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu yang tulus banget sesuai dengan namanya, bersama Erwin Gutawa ya, dengan singlenya berjudul Andai Aku Bisa. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 19 menit lepas dari pukul 8 malam. Halo, selamat malam dulu buat Ibu Manik Ari. Halo, selamat malam. Lagi ngapain hari ini Ibu Manik Ari? Terima kasih sudah dengerin Gema Merdeka ya. Lagi on the way kemana? Ini baru on the way atau sudah balik gitu ya? Mudah-mudahan tetap fokus pada perjalanan Anda dan tetap semangat ya, karena besok sudah hari Senin, sudah mulai beraktivitas kembali. Dan juga salam untuk keluarga tercintanya buat Ibu Manik Ari ya. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung di media sosial kami, di WhatsApp di 081 558 9977. Tapi sebelum itu, saya mau punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari sampah. Sampah? Emang ada apa tentang sampah, Kak Radit? Nah, Fansang Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga untuk masyarakat untuk selalu mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Tentunya perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Tentunya kita harus bisa belajar mencintai alam, karena sama halnya itu dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Karena sudah jam 8 ya, tepatnya 21 menit lepas dari pukul 8 malam, saatnya kita back to request. Selamat malam dulu yang sudah bergabung. Terima kasih sampai saat sekarang masih tetap setia sama Gema Merdeka. Mau dibacakan dulu sama Kak Radit dari bawah ya. Selamat malam dulu buat Adega Austin yang ada di seputaran Dalung ya. Kak Radit minta lagunya Preference Song yang judulnya Serana. Serana, Serana apa Serana sih? Maafkan jika salah baca ya. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Siapa sih jauh di sananya? Buat Kak Radit, selamat siaran dan bahagia selalu. Terima kasih doa baiknya. Coba kalau dicek sama Kak Radit dulu ya. Kalau lagunya ada pasti bakal diputerin sama Kak Radit ya. Terus selamat malam dulu buat Ibu Rahmawati dari seputaran Singapadu, minta lagunya Hijau Daun yang Cinta Dalam Ilusi. Langsung di foto kalau lagi dengerin Gema Merdeka. Terima kasih, soundnya bagus sekali, boleh pinjam gak? Selamat malam juga yang sudah saya sapa, ada Wayanaya dari seputaran Pendungan. Judika putus atau terusnya sudah diputer ya. Salamnya buat semua fans Gema Merdeka, semoga sehat selalu, semangat tugas buat kakak. Terima kasih, matur suksema doanya ya. Satu lagi deh, biar Kak Raditnya tidak ada kelupaan. Selamat malam Radit, rekas lagunya Liodra, pesan terakhir. Terima kasih atas waktunya. Namanya siapa? Disebutin dong namanya. Nanti gak keple loh sama Kak Radit lagunya. Sesuai dengan format, sebutin nama, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu sama salam-salamnya. Kalau sudah sesuai dengan format, dibacain sama Kak Radit, diputerin lagunya lah. Ini gak sebutin nama, siapa dong namanya? Sebutin nama dulu ya. Nama, tinggal di mana, begitu ya. Kita masuk ke satu informasi yang menarik, datangnya dari Vitalik.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. terregistrasi di BPOM RI. Minum 1 saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: geng push.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren melangkah 39 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Tekur Radit Indonesia. Fans Gema Merdeka, terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting? Anda bisa melakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, tentunya keluarga Anda pasti akan bahagia.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetarin juga satu lagu milik dari NMES Kamaleng dengan single berjudul Anugerah Terindah. Kita cek-cek dulu yang sudah bergabung di media sosial kami ya, di Facebook dan juga di WhatsApp di 081 558 5079 77.

0: Oke, selamat malam dulu ya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Made Rasmi dari seputaran Tejekule itu di daerah Singaraja yang sudah bergabung. Terima kasih pada malam hari ini. Selamat malam juga yang sudah bergabung di media sosial kami hari ini. Banyak banget ternyata ya. Selamat malam, ada Nengah Sumia Sumariane. Terima kasih gabungannya dari seputaran Denpasar. Ada juga Nyoman Landung dari seputaran Klungkung. Apa kabarnya juga buat Sima-Sima dari seputaran Kintamani. Ada Ayu Bless dari seputaran Ubud. Terima kasih juga buat Cemeng Mustika dari seputaran Samplangan. Ada Mini Asih dari seputaran Tabanan Luwes. Dan terakhir ada Oka Mulyarta dari seputaran Padang Sambayan yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Yang tadi sudah memilih lagu-lagu pilihannya, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia ya. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Bunda Eli dari seputaran Luk-Luk yang sudah hadir. Terima kasih Bunda Eli ya, sudah menyempatkan waktunya untuk request. Sudah segitu dulu dibacakan sama Kak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Frevens Dekin. Singlenya berjudul Hidup. Kembali atau...
1: Sikat gigi, sudah cuci piring.
2: Nanti ya liburannya, kalau ayahnya lagi libur.
1: Oke.
2: Tapi masih lama.
1: Ke Bali atau ke Citumang atau ke ini, Jawa Harimun.
2: Harimun Jawa.
1: Harimun Jawa. Kita bisa berenang juga.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatera. Sebagai lagu pembuka saya, Audi dan juga Nini dengan segala berjudul Untuk Sahabat. Selamat malam dulu untuk Anda fans yang memerdeka, yang sampai saat ini pun masih tetap dengerin Gema Merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati hari-hari Anda. Sekarang sudah hari Minggu, sudah cukup liburnya. Besok hari Senin harus sudah memulai aktivitas kembali, walaupun minggu depan itu lagi banyak sekali liburnya ya. Tapi saya harapkan juga untuk Anda selalu menjaga kesehatan. Walaupun tadi siang saya sempat lihat itu cuacanya lagi panas banget, tapi bukan berarti menghalangi Anda untuk beraktivitas yang betul ya. Ya namanya rezeki, mau siang, mau pagi, mau panas ataupun hujan, kita harus bisa mencari rezeki dalam bentuk apapun. Yang jelas ya, kalau nyari rezeki itu kalau emang bisa dibagi sama temannya boleh, gak apa-apa, itu pun juga mendapatkan pahala ya. Senang sekali ada saya Teko Radit Adiasa menyapa Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Nah kalau udah lagunya Audi dan juga Nindi, ini akan menjadi lagu tahun 2000-an yang bisa Anda dengerin ya, dari pukul 9 hingga pukul 10 malam, mengingat Anda di masa-masa sekolah Anda dulu atau masa-masa kuliah Anda dulu, ini juga menjadi penghangat Anda begitu ya. Saya yakin dengan lagu ini pun itu akan menjadi lagu-lagu pilihan Anda juga. Baiklah fans Kamu Merdeka, tidak perlu berlama-lama, saya akan putarkan juga di tahun 2008 lagu yang sempat sukses juga. Dari suaranya ini enak banget, apalagi dari intro musiknya, dari Reza Herlambang.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrek tadi satu lagu milik dari Kobe Junior dengan single yang berjudul Ea ya. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita 19 menit lepas dari pukul 9 malam. Setelah itu kita nikmati lagi lagu berikutnya, lagu yang sempat disuksesin sama The Baginas, kembali di recycle oleh Yuka Tamada.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren DOT dengan Belahan Jiwa ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 28 menit lepas dari pukul 9 malam ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam dulu buat De Apong dari seputaran Klungkung, Nang Oman juga dari seputaran Abian Basi. Terima kasih buat Iwayan Naya tadi sudah disapa ya. Kakek Gema apa kabarnya dari seputaran Tabanan, Nengah Sumariane yang ada di Facebook ya. Ada Wayan Ena dari seputaran Singapadu, dan terakhir ada Gus Macho dari seputaran Gianyar yang sudah ikutan gabungan pada malam hari ini. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Melly Goeslaw dengan Risau.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

97.7 CFM Gema Merdeka ngetrend tidak terasa. Fans akan merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teguh Raditya Dasya harus mengakhiri programnya Hewan Malam sesi pertama. Dan nanti sebentar lagi kita akan masuk lagi di nostalgia, lagu-lagu era 60-an hingga 90-an dengan lagu-lagu yang memang Anda suka sekali, menjadi lagu-lagu nostalgia ketika Anda masa-masa sekolah ataupun SMA dulu ya. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 3 jam saja. Tadi programnya Anjang Sanodara hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Karena adiknya pamit ya, kita ketemu lagi dalam waktu dan lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok lebih baik lagi. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat malam, good night.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Daun ungu atau Graptopilum pictum memiliki efek antiinflamasi dan antihemoroidnya efektif untuk mengurangi pembengkakan serta rasa nyeri di area anus. Daun ungu memiliki sifat pencahar ringan atau laksatif yang membantu mengatasi sembelit. Flavonoid dan juga antosianin di dalam daun ungu ini bertindak sebagai anti radang alami. Kandungan di dalamnya dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Daun ungu juga memiliki senyawa tanin yang dapat menghambat bakteri penyebab plak gigi. Daun ungu bersifat nefroprotektif yang membantu melindungi ginjal. Fitosterol pada daun ungu ini dapat membantu menurunkan penyerapan kolesterol jahat. Info Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetran Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari duo Anggrek Goyang Nasi Padang. Yang mau ikutan boleh ya, mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix boleh banget. Silakan fans Setia Goreka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka ya, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran satu lagu dari Rido Roma featuring Sonet to Band, Kerinduan. Pastinya Gus Aldi juga rindu ingin menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Pagi ini luar biasa ramai yang sudah bergabung. Terima kasih fans setia semuanya ya yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka ya. Yang paling ramai hadir pagi ini di WhatsAppnya Gema Merdeka. Ada siapa saja? Langsung saja kita sapa. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan mau request lagu Malioboro. Sudah Gus Aldi siapin versi yang lebih baru ya dari Dara Ayu featuring Bajul Danu. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Nini Gusta. Ada salam. Oh ya, salamnya buat anak dan cucu Nini aja. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Kemudian buat Gus Aldi, terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih kembali buat Nini Gusta ya. Doa terbaik juga buat Nini Gusta dan keluarga di sana ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Aji Fisioterapi yang ada di seputaran Pengrebongan Kesiman. Request lagu Rido Roma ya featuring Sonet to Band, Kerinduan. Sudah langsung mengudara juga ya. Terima kasih buat Aji Fisioterapi bersama Bu Dayu juga ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada Bu Uwi yang ada di Mawar. Mau request lagu Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik. Terima kasih Bu Uwi ya, ditunggu lagunya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya ini yang sudah bergabung? Ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem. Lagunya, apakah ini judul lagunya tidak salah? kayaknya salah ini judul lagunya ya. Nanti coba Gus Aldi bantu cek ya, kira-kira apa judul lagunya ini. Ini Gus Aldi mau diajak main tebak-tebakan kayaknya ini ya. Ya dah, nanti coba Gus Aldi cek lagunya ya. Kalau misalnya tebakannya Gus Aldi bener, dapat hadiah gak ini? Terima kasih Bu Made Rasmin ya. Ditunggu nanti ya. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih. Kemudian ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih. Dan ada siapa lagi kah yang sudah bergabung ini? Ada Kakek Dania yang ada di seputaran Sanur ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya juga Gus Aldi cek dulu ya. Semoga ada. Oke, ada Ibu Jenny. Satu lagi kita sapa Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Mau request lagunya siapa ini? Feni Nur gitu ya. Feni Nur yang judulnya Nggak Pakai Lama. Sebentar, kayaknya yang nyanyi bukan Feni Nur ya. Yang nyanyi di sini Keke. Gus Aldi pilih yang versinya Keke aja ya. Keke nggak pakai lama. Langsung saja buat Ibu Jenny.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow akun Instagram kita juga ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Fans Setia Gawardeka niat ingin mencuri sepeda motor di Jalan Pura Demak dan Pasar. Buruh proyek asal Probolinggo babak belur dihajar masa. Ya, nasib sial dialami oleh Muhammad Rokib, 33 tahun. Buruh proyek asal Probolinggo ini harus merasakan bogem mentah dari warga setelah aksi pencurian sepeda motornya berujung gagal total di Jalan Pura Demak, Pemecutan Kelot, dan Pasar. Aksi kepergok gara-gara suara dongkrak. Ini kejadian bermula di saat korban, yaitu Satria Chandrawali, 29 tahun, mendengar suara mencurigakan di depan gerbang rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA. Nah, saat dicek, ternyata pelaku dan rekannya sedang asik mencoba membawa kabur sepeda motor. Nah, jadi teriakan maling pun pecah di tengah malam. Sadar aksinya ketahuan, kedua pelaku panik dan mencoba kabur ke arah selatan. Namun warga Denpasar Barat yang sigap langsung mengepung pelaku. Kejaran pun terjadi dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran dari Lilis Karlina. Terpesona, pengen menjadi lelaki yang mempesona. Pastinya kita juga harus menjadi lelaki yang hebat, lelaki yang kuat, atau lelaki full power nih Van Setia Gawadeka ya. Caranya gimana nih? Gampang, tinggal minum Vitalik aja nih Van Setia ya. Terutama buat Van Setia Gawadeka yang sering merasa mudah lelah, ini permasalahannya bisa dipecahkan dengan Vitalik nih Van Setia ya. Karena Vitalik sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Endang Estaurina. Gubuk derita. Jangan sampai kita jadi menderita gara-gara masalah sampah nih Van Setia ya. Karena kebiasaan kita yang suka membuang sampah sembarangan, jadinya kita menderita untuk kedepannya nih Van Setia ya. Sampah plastik sudah semakin banyak ya. Jangan sampai tambah banyak lagi dan merusak bumi kita kedepannya nih Van Setia ya. Gak mau kan ya seperti itu. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan, terutama masalah sampah dan sampah plastik nih yang terutama nih Van Setia ya. Karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
4: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
5: Yeah. Ibu jangan kalau mikirin suami.
6: Nah, karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melinda. Galau, jangan sampai masa depan kita jadi galau ya, gara-gara masa muda kita, kita isi dengan hal-hal yang kurang baik ya. Untuk itu, ayo kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif supaya supaya masa depan kita juga jadi lebih cerah ya. Pokoknya masa muda kita adalah penentu masa depan kita juga nih Fanstia. Ya, selain menjauhi minuman-minuman keras, menjauhi rokok dan juga narkoba, pastinya kita juga wajib ya mengetahui informasi yang satu ini, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia ya. Untuk itu yuk lakukan trial KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Power Gang Push!
0: Yuk dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Huh?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Wulan Sutena, Susah Abang. Tapi kini gak perlu susah lagi nih fans Tiago Deka ya, untuk menjadi lelaki yang hebat, lelaki full power nih fans Tia. Caranya sekarang cukup dengan minum Vitalik aja nih fans Tia ya. Vitalik pun juga sekarang sudah semakin mudah didapatkan. Di apotek-apotek pasti ada Vitalik nih fans Tia ya. Oke, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Tidak lupa gue selalu ucapkan terima kasih ya buat fans Tia Gema Merdeka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, yang lagunya belum sempat Gus Aldi puterin pagi ini. Mohon maaf banget ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Nanti sore fans Tia bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Dan sebentar lagi, sambil beraktivitas, pastinya lagu-lagu hits Indonesia seperti biasa sudah siap hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia dan dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka Angkat Tren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini ya, fans Gema Merdeka untuk edisi hari Senin di tanggal 11 Mei tahun 2026. Tentu jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini. Jadi buat fans yang pengen gabungan, yang pengen request lagu, silahkan langsung aja gabungan di sosial media kami ya. Biar makin gercep bisa ke WhatsApp di 081-55-8000-977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetrend. Dan satu lagi buat yang sedang nan jauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

97.7 FM Gema Merdeka Nga Trendsetter Single. Pagi hari ini Tiara puterin dari miliknya Naif. Judulnya adalah Karena Kamu Cuma Satu. Semoga fansnya suka dengan singlenya ya. Nah untuk fans Gema Merdeka, semangat pagi buat kita semuanya. Selamat prepare, inget cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya fans Gema Merdeka. Kalau bisa sarapan dulu pagi hari ini, atau mungkin nanti ya sampai di tempat kerja baru sarapan, it's okay. Yang penting jangan skip yang namanya sarapan, karena sarapan itu penting ya. Jangan lupa juga nih buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana, tahu kan kalau kita juga harus menjaga kesehatan reproduksi. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans pun harus berani bertanggung jawab. Jadi kalau kalian belum pengen menanggung tanggung jawab yang besar, jangan berbuat yang aneh-aneh dulu ya. Karena kehamilan itu juga harus direncanakan. Oke? Buat kalian yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans di Gema Merdeka. Ada informasi penting dulu ya pagi hari ini. Terima kasih. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan dan media sosial. Oke, lanjut Fancy ya. Ini adalah lagunya Jamrud, judulnya adalah Terima Kasih. Lagunya spesial Tiara Puter buat yang udah request juga ya. Terima kasih banyak. Oke, Fancy Gio Merdeka. Ada informasi cuaca juga nih, katanya di Mancawarna Tampak Siring lagi cerah pagi hari ini. Terima kasih. Kalau Wer Supratman ini kayaknya agak mendung deh Fanny Gawang Merdeka, soalnya belum ada kelihatan sinar-sinar matahari, bias-biasnya belum kelihatan gitu ya. Tapi gak apa-apa, semoga nanti cuacanya kembali cerah gitu ya Fanny ya. Tapi ingat Fanny ya, jadi cek and cek lagi barang-barangnya sebelum kalian OTW ya kan. Yang bawa kendaraan roda 2, pastikan di dalam jok motor kalian sudah tersedia mantel ya, karena kita gak tahu cuaca hari ini bakal kayak gimana. Jadi alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan, begitu ya. Oke, terus Fancy Gio Merdeka seperti biasa akan Tiara bacakan berita-berita terkini ya. Tiara hari ini bacanya dari Surat Kabar Pos Bali, kritis, cerdas, dan independen. Terima kasih. Yang jadi headline news hari ini Fancy Gio Merdeka, Indonesia Walk for Peace, di mana Biksu Asia Tenggara melakukan perjalanan suci dari Bali ke Borobudur. Jadi, Fancy Gawang Merdeka, para biksu dari sejumlah negara di Asia Tenggara ya, khususnya mereka memulai rangkaian kegiatan hari menjelang Hari Suci Waisak ya, yang akan kita peringati atau akan kita rayakan tanggal 31 Mei di akhir bulan nanti. Satu di antaranya yang menarik itu adalah Indonesia Walk for Peace 2026. Ini keren banget kan, Fancy Gawang Merdeka, kayak tiap tahun pasti ada aja ya. Nah, untuk tahun ini kurang lebih ada 50 biksu yang akan melakukan perjalanan suci dan damai mulai dari tanggal 9 sampai 28 Mei. Dari Singaraja Buleleng, Fancy, dari Brahma Wihara Arama, itu lokasinya di Singaraja Buleleng, mereka akan jalan menuju Candi Borobudur di Jawa Tengah. Yeay, semoga dilancarkan semuanya gitu ya Fancy Gio Merdeka. Kalau nanti misal kalian ada, tapi pasti udah gini ya, udah terbang, udah gak di Bali lagi gitu ya. Jadi ya kita doain aja biar semua perjalanannya lancar gitu ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 waktu JFM, Gema Merdeka, ngatain kamu yang pertama. Lagunya Geisha juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, lagunya pun spesial buat yang udah request ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah request lagu. Ditunggu, nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Kita lanjut Fancy Gue Merdeka. Tiara punya informasi dulu buat para cowok-cowok, buat para laki-laki. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, lanjut dulu Fancy Gue Merdeka. Abis ini ada lagunya Bondan featuring Fade to Black yang judulnya Ekspresikan. Ini juga spesial buat yang udah request, terima kasih banyak. Tapi sebelum kesana, Fancy Gue Merdeka, Tiara mau apresiasi dulu buat semeton generasi Bali, anjing, generasi muda Bali gitu ya, Fancy ya. Oke, masih dari berita surat kabar pos Bali. Jadi ada informasi tentang semeton muda Bali, cewek yang mengharumkan namanya, nama keluarganya, dan tentu nama Bali juga di kancah internasional. Ada Desa Maderita Kusuma Dewi yang mungkin sering juga, kalau misalnya fansnya sering baca-baca berita, kalian mungkin gak akan asing mendengar atau membaca nama itu. Ia adalah atlet panjat tebing yang disiplin speed putri Indonesia. Ini semeton buleleng ya, Fancy Gawang Merdeka. Jadi kan ada kompetisi gitu kan, Fancy Gawang Merdeka, ada World Climbing Series Ujiang 2026 di negara Cina sana. Terus Desa sama teman-temannya ada beberapa lagi, itu mereka ikut kan daftar, jadi ikut kompetisi juga. Dan ternyata Desa ini bisa masuk atau tembus ke 16 besar. Dan setelahnya dia akan mengikuti babak berikutnya gitu, Fancy Gawang Merdeka. Keren. Jadi di kompetisi itu ada total diikutin sama 37 atlet dari mancanegara. Jadi gak cuma di Indonesia aja, tapi internasional gitu ya, fans dia ya. Dan ternyata Desa Maderita Kusuma Dewi berhasil masuk ke 16 besar gitu, dan dia akan melaju ke babak berikutnya ya. Kita pantau terus, kita dukung terus Fancy Gawang Merdeka, generasi muda Bali di di bidang panjat tebing, di bidang olahraga gitu ya, Fancy Gawang Merdeka. Karena sebenarnya Desa juga udah sering banget ikut-ikutan kompetisi panjat tebing gitu ya, dan sudah sangat sering membanggakan Bali. Sudah Tiara tuh sering banget baca-baca beritanya, dia ikut kompetisi ini, terus bisa masuk, dia ikut kompetisi ini, masuk juga. Terus kayak banyak juga kayak video-videonya yang waktu dia lagi panjat tebing, yang kayak head to head sama sebelahnya, kayak gitu loh, fansnya cepet-cepetan gitu kan. Dan ternyata dia masuk ke 16 besar. Jadi kita tunggu nanti gimana hasil akhirnya, kita doakan yang terbaik. Dan semoga Modesa juga dalam keadaan yang fit gitu ya, supaya dia waktu pentasnya, waktu kompetisi nanti di babak berikutnya, energinya full power gitu ya. Baiklah, mari kita langsung saja dengarkan langsung lagu Ekspresikan, biar makin happy, biar makin semangat pagi hari ini gitu kan. Ini dia lagunya Bondan featuring Fade to Black.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu single. Ini lagunya Titi DJ yang judulnya Matamu, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Lagunya spesial buat yang udah request juga, terima kasih banyak. Lanjut ya fansia, terima kasih untuk kalian yang masih tetap stay tune pagi hari ini dimanapun anda berada ya. Kalau mau gabungan atau mau request lagu silakan, mumpung masih ada waktu, masih panjang sampai nanti di jam 9 pagi. Oke. Oh ya, fans Gema Merdeka, ada informasi penting juga nih pagi hari ini. Yuk kita wujudin masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendre ya. Karena seperti yang kita tahu ini tuh one stop education banget ya kan. Nah, jadi sekarang itu udah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya ini ada di Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar, fans ya. Seperti yang Tere bilang tadi, Yayasan Dwi Jendre ini menghadirkan konsep one stop education, jadi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas ada di situ ya. Bersama Yayasan Dwi Jendre, mari kita raih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan juga berpengalaman, Yayasan Dwi Jendre pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram @yayasan_dwijendre atau bisa hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendre, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Divki Khalif bersama dengan Ariel Noah Fancy ya. Judul lagunya adalah Cinta Yang Diam. Oke, kita lanjut Fancy Gema Merdeka. Gak kerasa ternyata udah jam 8 pagi aja. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua ya Fancy Gema Merdeka. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Karena sekarang adalah hari Senin, otomatis kita akan bahas tentang kesehatan. Kira-kira topiknya apa ya? Tunggu sesaat lagi Fancy ya, Tiara akan segera kembali. Kita akan bahas tentang dunia kesehatan pokoknya sampai nanti di jam 9 pagi ya. Terima kasih banyak dulu buat Fancy Gawa mereka yang udah ikut gabungan bareng Tiara pagi hari ini. Terima kasih untuk yang udah atensi juga. Udah 1 jam lebih 2 menit ya kita dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Jangan kemana-mana karena masih ada lagu-lagu lainnya sampai nanti di jam 9 ya. Terus buat Fancy Gawa mereka yang masih pengen gabungan atau yang masih pengen request lagu, masih bisa ya, silahkan aja langsung gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke, Fancy Gawa Merdeka, kita mau mengingat kembali, asik, tapi bukan mengingat mantan ya, no. Tapi Tiara mau ingetin Fancy Gawa Merdeka soal fit